0: Kaise. Kubirungu ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu. Wefunira ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham. Omanyi kye weetaaga.
2: Ona!